0: Sinna xautit tema unnuk tusaksauni alamming wala tamang at kudjuamit kiksoktaw si mayok tusalaw ni aptigo tunga sutsiakit si tamna Peter Nikik Aero tamna kengsumi utak sinna xautit kotilugo tusalaw ni aptigo
1: Kekuinu hatilari balok tamut tawang at siwile munulok semni mata walik walik walik kina niya walik tutay na hatangu tsaka hatangu wa suna mitsuri tawang at ikaw at atat kong ananak kong enyok kang ilun na ngalo ilun na siya tiyo rin lima o tutik tawang at ulok sa malugalu at siwile mo tampada kayo sumi Ini hati juari balok tebut, hidup hati juari bercukit. Saya mesti balok keluar sudah. Jauhkan umat. Tapi ringuan hidup hati bercukit. Nenek itu balik sembilan. Siapa yang kau ini kasih ini balok sejak pernah kau semua ringuan. Ini balok sudah balik kita awan ini. Nenek semua dapat lagi. Kinguningan ninyo na ito pagkain na lilo ka waksuta. Inyo palya lilo ka sa mimat. Inyo liya luwa lilo ka sa mamigat. Lilo ka sa mimat. Nung na ito sa mga lilo ka waksuta. At yan sa mga palilo ko. At inyo liya lang ang lilo ka magat. Nakit yung nagala. Tapa nga. Tapa na nun at siya nga alamat. Kayo liya lukwilo. Ikalo kakso nilo. Umar sak mesti ada mata panak. Karena kau naik sini tu, unat lagi sama tak tahu ni. Ya kalau tak siap tu ada lelak sini mat. Nampak itu semua walau tahun naik mereka tu, kita dah ada lelak silu tali. Ambil pilih siapa kau naik sini dia siapa lelak suka. Tapi mengat. Bukan tiada yang walau waktu lihat ada tiada pilih naik sini nak tahu suka. Pilih naik sini nak tahu suka. Tapi mah pilihan doktor sih malu lebih bagus. Biar yang gigi dia ungu siak sudah kata nak kipu itu nasi jual kata ni. Biar nak kata bisu cium tu. Tapi mah doktor sih malu kata. Tapi macam ni kan. Hari macam orang ni kampung. Tapi mah. Tapi nak kaya sudah ini bagi sih malu lagi kata tu. Bago tuwin niya ang ito, nakituin niya pa si Mayuno, inugyala ang araw may lak sa mga tasilak, katigigala ang laksuta. Tupi, tupi, may tuwin niya ang palok tukot. Kayo liyalaw kami, tupi,

Hello, lakut. Dengan setiap semana aku lemut utang metin luta. Ulami lakit aku ngomot September 17. Uang aku tiu yang alis anak bebek. Jamie kayak tinggi logo. Ini taman ini punya kujukuluk taman ikalun ni. Anu kaya galak tu minyak kalau apa jadi luar nengi tangani ke nak am. Anu kaya galak katak tok. Asalong itu apa ulun ilak? Ilak tu ngasuh apa ke semana ini mau ngasuh dengan ini nuti jauh tempat ni kan yang dalam itu ilun Jamie lo. Tema tu sana dalam itu si tak ku awal ilak awal aku jauh tempat tela taman itu kau tak tahu merjuak kau ilak tak ku. Aw yu itu balon ni kau si itu tak ku eli kau nangit tak ku grace for me lak tak ku pola tita mana eli dah mata. Amat tahu tak ku six ngujuin inuin. Tamane okey otak temingi an kalau memata tabun APT aku teh aku TV aku tak kusau kata tu tanah nutak unikal yang masih mayok teh yang nak kata go north hati okey otak temang aku sih teh beling apa yang ni di sana yang luta amat tahu tanah kau yang mayok amisun nut ilis aku jauh di lom memat Zacharias kunuk tanah inulunit tak jauh liok tiuyok. Iri sa kaya na rin ngayon tanga ni ito sa pingin niya kay Luti ko. Pibala yun lang sa king uyawa tanaw ko 7.30 mita na kawin sa alotok. Pibala yun lang niya kay Luti. Laong init ni ito sa kaya laong init ni Bagot. Mana ni Jayok Charlie Adams. Ingat ilugod o Bagot.

0: மக்கள் வாங்கத்தட்டே கை நுட்சி சொன்னோ ஏமா ஆமாத்தமான
1: சிக்குமி உபலே அப்பூட்டி தொக்சோ காசுட்ட பக்ஸ்லுட்டி இது மாதிரி அத்தாலோ பியூட்டி கிசேனி இக்லூரி
2: அண்ணாநூர் உன்னிக்காத்துவன் சினிலம் நசுட்ட
1: apa nak tu dulu sini ni ada mereka tu unik tak tu aku dulu tu dah asyik malu dulu emen lah sama sekali tak ni aku itu yang nak tu memang macam tu sahaja tu memang mereka tu nak tu nak je no akan itu ni gua si kuku tahu no nak ulang tu kan yang mau ulang pakai itu nak mana Tukutawna sulit kami inu na sa aso ni ulap tuwin. Tay tamad dyan na mata. Tisala ako sa manlubo. Takaya na kaya matay ko. Adjig kasi tiya ko yung bakinig. Takaya ako siya sa tamad dyan. Tamad dyan ko luyaro may matay inu kitut. Inima kasi dyan. Kibiyo ako madyan magkua. Kunikato ako luyay. Adjig yung ito. Asing ito tayo maari. Naitul tak yul. Kamu ngapal leh gaya tu? Kau kau sana buat iman dari isu malam sih mereka orang macam tangi ya sih orang macam tapi tak kuyah yang nak tulen. Asyik ni tangi ya sih orang macam tak kuyah yang nak tulen. Sana buat teman nak tulen orang itu ada nombor. Makua ni pingin lu aku tiak sama yang ready, kalau yang lu aku tiak tahu yang ready, ama kalau nak tahu yang sepian ikpa tinggalu ko, memen kalau nak ilok ko sih ngatam, memen temakua ini pergi yang gua yakin temang ulu memen, si kiu kiu yakin memen.
0: Dan ini sahaja log tidak ilak. Zacharias Konutusake nama yesitana Governor General's Northern Media 2011 tidak logo. Amal 2005 tidak logo dana ini sahaja ka kato log semakin lunita. Ayung itu alok teko atau nak jual kita kena kato semajok. Tak realik tak jual makyalo. Ammalo six ngu yuita kwe inuit tamane uke tatmingi kanaka laumata ta kwale APTN kuteko taknajale jau batu tauk nutamik unikale angu simajimite jau nakaktu go north ati uke tatmogin ta sumumisano tana CBC kunnit Mary Powder persona laumim tana kawi sakti ukata jau lati yulunilu Olivia Aiki ati sake nomela putau
2: Olivia Aikio yunga, nuna vi miutsa ya tuanku, joa mi peruksa sima yunga, ma na pinasualak tunga Montreal mi, ta kuni nga Nikan Productions kuni, hawi saktiu sunga, allati utsunga, tuki moktisi utsunga lo.
3: Dan na pilirea yeit, ABT yang kunnu takusauti tausungu mate, yausungu tuni Go North. Kanolli, dan na pigea ngauti gilausima jamnevi, o hausi haunnaki.
2: Dan na, Akaun ni pingas ni pinasualak tawot pirealok si mayong dates sumani 2023 ng kote logo alat yutsonga hawisak yutsonga inuy nunang ano alakat yutsonga inong ni hawisak yutsonga tema pirealok si mayong takaliyali ulakat director si misong at tukimokti si yu si misong at ako nga aula yuli ulang ayon ni
3: Tana kanuli ipigi kayak piu valuni kanu ipigi piu aulo yuli tau si mayok tana nuitaso.
2: Piu kaya kay sumain na inun ni takut sa utit si sakto pisitiu ni tini isumaro si tini hanoklo inusung mga tanu na tini nuitatit si vakto amat. Piu kit siya takano nakto alimat siya mutako yao kuyaga inu ipisitiu ningi.
3: Tana Kano, aulo yuli otau si matilugu. Kano, letana, pilirea kata kisiu, aulo yuli otau si mayo.
2: Pinasua kata tuku, inu inu nangan ni, ammalo ilangi, nuna haka si mayo e alait, kuchen, atchi yung itui, pinasua hati kisi mamiya vut, tawang pitsuta Northwest Territories kunni, tawang alo, Labrador motikitsuta, inu ni hawi magata misuchuta inu chuta ilare gata inu osi watches achiri sung memata takko atoksore aulakata stita ulau yunga tuktu yak tuklak songa nen lak songa namule ma aulatita songa inu ni khanu ilinga manga takina ku piuyu ga yak manga ta talavi sakko hawi sarak tutita songa utik sungo ko ta ka kung natawuk ko ako mayuwi ila ako mayuwi ata mga pirak so ta harita ulak ko ukaka so ta siya ko ang lakmat 1 year later akaro lakmat ta mong matikit so ta awla yuli wakto sit so ta
3: ta ko a personal ta si naukut kini hatta kasi ukaka sa ulak ko ukaka ta ka lo ato tit ino katin ni kao yige akala ukso tit
2: ah ino katta kana tamio a takang ni mi walo sa tatawa ni alo kisi ni ino tu ta miki yu kala tu nak mahawi ma on hawi ma yaga hawi ma yaga hawi at sa ri ko ta ngai mai lo so ngata a facebook ko la la ko tsu ma hawi ma vi si ino ni ro ro ma kala tu ni ta ma la vi si tsu nga a ta ko lo khallu na ko tik ta ta ma ni ni camp productions ko ni hawi sa sim si tu ko google ko harita yakko a pinaso ha ti retso ta lau yo
3: tamanna kisu vakeng e angina pango se ma vailitsino asoro ti se ma yese tamanna nui valel ko
2: hangatta yokko ni ta nan inu inu nangan ni sila vot anga yakhang umma sila tsiang ung to pat mi fimi langa yuti akune alo sinita ge khalanga yuti nanikia a te melon na tumma dan na tara pihutivu tiking itui khangata yo mi puirukta avani imelok suta hatta simakatta dan sana rosinga aula yuli ta holo ya behind the scenes pinasuan na tupalo mi motan aula katatuin na nuna lilno
3: Tamako aula yule ulertilusi kisu vakeange ikhamana parevi tamanna sanalersugo
2: dana aula songa khausuttumut tavan manikme tavane aula yule ertus tatainna kala uvikka kala nannunne agartusuta makhaifim aula valle asuta khimmikorsuta sikitukkuusuta unnuaraalu yartume polar night yualummata unnusuungum makhausuitto 2:30 p.m. Unnu yuagalo yakto minano alo nuiyo. Huak saang alettilunga unali uvika gulu tevan gulu akpasi yu nanomo. Nanno kumagami. Itki tillunga li.
3: Kau tuiti uga suwa magilottilugu. Tapanin ni kisi.
2: Unnu agalo. Mahait sagalo alo unnu agalo ko.
3: Asugu taan tusako minasiatuk ukausirijit. Tamanna pilireeritsugu taakkununga inuuhatinnut nunakakkaartiunut tamanna pilirilituaratsi pigasuamarilituaratsi nilliaviusuunguvisi upikijautsusi tamanna takutsauninganit.
2: Issumannaalu nunaligaluulaujummigama aulajuutakkaliyaaliuaqtusuta kuutsuamiunguhatikka tatamitsiasimajui aliatsuti nakorsasuti inuha ma inuttituurunnatumi interviewlerutta apiqsukattalerutta ikajoqsihattalaujuqama tukisiqaqtisiqasuarsuqa inuttituqanno isumallarimmagaata nakorsavartuahattalaujuit ilangi inukallai kangususuungummata atalavisakkuurumangisuti inuttituqautitsuqiqanno inuulangammagaata angivaallusimajui inuhaqmakisiani sau taanna ikajoqsirutiqi simayaqa inuutsuqa taanna angajoqqaaqa allaumimmat apanakiutsuni sivulertivu taatsuminga nikan production kuni so taanna indigenous production company nunahaqqaasimajunnu piqiyaullarittu taakkua uhaaqumajavu takutsautiqumajavu inutuinneit nunahaqqaasimajuit
3: taanna sanalaalerssugu nuilaalituinnassugu taanna pilireeqattasi parnautigilaorsimajasi akkuni taanna nuilaarningani
2: Akunatsua, pingasuni akkaaruni 3 years pinasuaksima yavu taanna nuilluku alutsatu akunealu pinasualau yavu allahaaksuta, aulakattasuta, hauyisaksuta, taramakkuuni akkaaruni tikikattasuta, hulinni ulluni pinasuaksuta taavani nunaliujuni. So akunealu taanna pinasuaktavu tagali Unam yuping asuling ayun niyo, hausi nilang ama English inuktitut ama luigi titut. Dahan na pinasuwagay hawak chualaw yung mijabot. Hano inuktitut lang ayun, kinaw dialect nga nunavut, nunavik, hano tukisin na siya lang ava. Hamisualu isu makatsaw law yu inu ilaw yu eh.
3: Tamakwa kanuli pannauti hakisi dan second season. Kayusikan nilang ava tamanna?
2: Magalok sa kan season mi pinasuwa valle ayoko alla valle ayoko akina o yan inox not siluta how you sakluta inuinu nangan ni amalo inuit nunat so ta ko kalalit nunat mute amalo Norway mute Finland mute Sami ni rato su inung itavani tavong ako marivo ko so ang ilivalle ayok pingasun ni sita monotali manotikit sa lahuta
3: takani tuni kikutuina no public apesotosung of si nilia yo hasung of tamatama bitsanu
2: amisoalu yalla katatuit nakukmi sutit piutsa suti upigu sutit annuita titavunni amisoktualu kanatami ongi tuiman nakisiani kanatami nuita mat nunokchuami ulutakko kalalit nunat alaska mituita kum nakayangi mata nuiti romata vununokchuali mamu kanatamu kisiani ongito
3: Tama ko e kaina sungo mata te ko TV kusu te ko National Geographic amalu ilangi aji tu inu na haka tu inu ita sungo la mata TV ko amalu harisau ya kuna kutu ina tamana pivalea tilugu kanorle tamana o kausi sa kape kivio.
2: Tu sa lok si mayunga te tsumani alo Mary Simon CPC kuno pinasukti yung inna tilugu ananat siya kiyotirani apiksu ya loksi mayo anana tsela kyotera mary ana khata kanok le tako we inun ne tala visakko anana tsera la loksi mayo inun ne tako rumpa tala visakko pisiti ne tako rumpa inu twinna ne tala visakko tala visa me ni virutsia sukte illumi ne tala visa hak sukte so now ullumi 40 50 years later akaro wasakchuan ite metu nuita titsilikkhunga anana tselikkhutira ne isumatsunga nuita lekkhu tala visakkulekkhu pisitiu ni votaku ya sivot
3: tema tamanna pivallea tillugu makkutune uppaluni kikkutuinarne inunni nilliruma vi tamatuma mitsanu pigasuannarmi
2: Makkuktuk uvikkeit uvigasuttuit inutsuta atsiungitsuni hausikagatta. Taakkoa uvikka noisumainna uuttu hattaritsi, iksina langaju, tammakatta langajusi, tala viisakkuuni, orsanangoani, iksinaktualo, matammakatta langatsuni, lo tammasimakama isumainna, kisiani pinasuaksunga, uuttu raksunga, taannataka nuillakittu, pingasuni akkaarunit, So uvikke makkutuvut uttulauritsi. Iksina langa galuakpat, takkualu unikkausivut, inusivut, takku jopalia rumalik matanunak juomu, manna ulikko. Manna takapina suakluta, hairallaluta, uttuluta lautta.
3: Aperiku matsunga akkaagui tän, aniku se malakpata kisumi, niriuga ja haki taavangan.
2: Sanarella tungai sumain nalo pinasuaktu ngaman na pim pim marelumi inuguinak tana documentary lioksi majaka uvan ni malitsuni panirani tana nui palialalak miyo pinasuak misungalu amisuni TV shows moving south Nunavik most needed so pirak palialitain na hunga tako alla romayaka inutuin ne takut sauti romayaka nunaktua mo so pirialitain na hunga We are connected as one people. Ika yo hatirilota ukausivu tamu ngalangayue.
3: Asigo pinagavi Olivia na komisya kunga pivikatigun nagatagatigya persutilunga.
2: Na kumipoyalo Mary.

0: Anuru kapi ba panuk tu mi kau
1: kisu mudu tamau ngati kiti tau bin
0: tak kuno at sana seunu besok tu gua dia seunu tamau dia gua sakarat tu sunda bawa tu sunda
1: tema amak tiu gavit senang waktu gavit titerau yak pak suci kanu aku ni tiga yu titerau yak terapin.
0: Tema seran letak hati lewat dewa sahok terlalu ti 40 utin lewat dewa sahok terlalu international dia lewat.
1: Kanu ema titerau yang nampi pinajuri lewat mabin.
0: Pidas ini dia mi sana hati lama. Ini saya mak pilih takka, pilih yang tak tu dek. Adilori kata tu mak, ini ni hati dehilan aku pilih orang yang mak terdakwa yang nama tema. Pilih orang tak dek masih mak tu dek. Ini ni, eh pilih ni orang sebaga hoti dengan orang ni. Ini, aku terbang tema ngah. Sana bagi nak tu, tetap tua ibu, ibu melayu orang tak. Tema sana nak tua.
1: Kan yang mampu makan review sana uang nampen.
0: Uang, ajileo ni ku, pikir soalan nama elan ni ku, tahu sa, tu kisahnya soal orang yang seurlua, kanu sana ya orang nama ada harunlu. Ukir kulit sama kulit. Kalau sih, aku tak sih guna mata. Kami tidak kekositif ni orang galak tu. Karena kasih tak tengah.
1: Kan itu ni tidak awak yang sungguhin.
0: Mana tidak tu kalau ketua oksibo sebayun, ukitas sebayun. Nanti dekat jawa lagi nanti dekat jawa lagi sih kita brush ni, payment dia tu di, tema seni sebayun tema sakti takti.
1: Dekau kaduna itu oil pastel guna raktau ba.
0: Oil lagi datang atau sih kuyungah. Pastel ni atau mitu, nama kuning atau ni, mitu ni. Ima angit lagi jadi tebak berstok betul.
1: Wow.
0: Wajah makwai mitu ni wajah betul.
1: Te mitu datang ni. Wow. Kanai mapim makio va aud kata guru yang nangmit senang orang nit sakyak titi nangmit niuvek sakang nangmit lo.
0: Hey niuvek sakatam namu tuh na Canada itu itu Canada Amerika abu guru ni wevek lakun lo ni kalau kuat. Sucilan mulurnya, ingkaran mulurnya, sakyak tiak sini. Ia ke upah tenaga yang mesuhi mereka, angin ia mesuhi mereka.
1: Tema aku ni ada cerita kau yang curi kabit. Nunak cari mami kanu itu ni sakit itu si madak pitau, tiksa naugam ni.
0: Kuang utang atas itu si mereka. Pingu wejak tak kami handal ni, kalau demi saya kau jaga apa, saya yak tu saya gumbi juga. Amalu, nana naik utang ni, nuna bumbung ada tu ni, sana hat tak semangat. Ia akit ini kisah, akit cewah tu kita ni mata. Salah saya apa, akhirnya terlalu kata saya yak tu gumbi.
1: Kuya nami Andrew, pipa ka kung nasa kami o kausik sa kakanak, Ben?
0: Ha, katagutik ka. Katungwa kulok ka, agutik ka. Yelikkala.
1: Kuyennamik.
2: Kuyennamik sana tuyut uqaqatigiyun naqsilauqakit uqausiqarun naqsillutiglu sanaugangin. Takiwa atanuaq palliariqiilermin mat. Kauisa arluk dok inuk titullu kalluna titullu pivalle yulirini alang mingmat. Pivalle yupiyarir simalikpat. Itluring mingaktu mittaok. Sanatu yung minaring niang miyugut. Otterutau!

0: Hai, dan nak pita nasak hingga katak miu ni cerdik music festival tilu kita siu yak mi. Hai, saya sekarang macam mana masa kerja mereka dah suli suli ni ada kau dengan kau pemulung ayun network sisi bunga. Hai, nak kembali balik dah langsung sekian nama kerja tu tapi tilu. Hai, hai, kutu apa mereka pasuk juga lalak ni dengan kau meyok. Anak kau dah tilu. Tak kau lo nikiu lo aku ninggal ni 30 minit 50 minit sungguh ni demik. Aku ni hak lo di 6 sungguh yumik. Sana kilo melu suku juga lalak miyuguk. Ano lo dilo? Tak kau lo nikiu lo aku ninggal ni 40 minit 60 minit sungguh ni demik. Ano ringalo kasulak ni anak tahu suni 20 minit 40 minit sungguh ni demik. Aku ni hak lo dilo 6 sungguh yumik. Umiyak melo suku juga lalak miyuguk. Ano lo dilo? Tak kau lo nikiu lo aku ninggal ni 20 minit 40 minit sungguh ni demik. Aku ninggal lo 6 milak ni anak tak. Inuk jua melo suku juga lalak miyuguk. Ano lo dilo? Tak kami pisi mayumik 20 minit sungguh ni demik. Aku ninggal lo 6 milak ni anak tak. Pupil ni tu melo aku ribim melo. Nubu ya balu lak ni ni kak dami yuguk. Suku yu litu na gaya hak sutilo upalu ni. Khan ni litu na gaya hak sutilo guk. Anu gaya hati hilak ni ni kak tak. Tak kau lo ni giyu lo aku ni ngani demik. 20 mi suung ni demik. Pupil ni tu melo kuni nga 5 mitilo go. Aku ribim melo kuni nga 6. Ibu ibu milo, nubu ya balu lak miyuguk. Suku yu litu na gaya hak sutilo upalu ni. Khan ni litu na gaya hak sutilo guk. Anu gaya litu ni giyu. Ulo atwak ni ulo aku ninga ni 20 misungun lilimik. Ano kaya ngalo sakilak ni ane kaktaw suni 1 ni ulo atwak ni ulo aku ninga ni 20 misungun lilimik. Oko ni ngalo 3 milak ni ane kaktak. Salo ni dunupu ya palulak miyukok. Han ni litu na kaya hak sutilukuk. Ano kaya litu ni gi ulo atwak ni ulo aku ninga ni 20 misungun lilimik. Oko ni ngalo 1 milak ni ane kaktak. Kain siya miraklin lumik. Raklin Lake Milo, nubu ya balu lak mijo han ni litu na gaya hak sutil lego, balu ni suku yo litu na gaya hak sutil lego. Ano kalau tilo atwak ni ulo oan ni ulo aku ninga ni 30 mid 50 musung ono demik. Hoko ninga 2, hoak ta milo nubu ya balu lak mijo suku yo litu na gaya hak sutil lo. Ano kalau tilo ni gi ulo atwak ni ulo aku ninga ni 40 mid 60 musung ono demik. Hoko ninga 3, kain sumilo si kini lak mijo nubu ya kalah telo tilo. Ano kalau tilo ni gi ulo atwak ni ulo aku ninga ni 30 mit sung ni demik. Aku ninga 4. Aku palo medo nubu ya palo lak meja kok. So yo litu ni gaya hak sudilo. Ano kalau di ni giu lo atu ni lo aku ninga ni 20 mit sung ni demik. Aku ninga 4. Dasi yo medo kok tu amelo so yo kala lak meja kok. Nubu ya palo sidu dik. Ano kaya hati gilo di lo ni giu lo atu ni lo aku ninga ni 20 mit sung ni demik. Aku ni hati gilo di 5. Kaya so tu amelo nubu suku yo kalalak mijo khan ni loti lunit nu boya ballo silodik anu loti nik yo lo atwak ni lakun ningani 20 misong limik ko kuninga 2 nakume magalo na lakun nasken nagatsi honga pasi.
1: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

0: 学校だから結局体育が生まれ教育体育が目玉玉子は負け教育チーナック玉子は割りろが体育に入れる時いざある体育はミキックイヤーハーク体育足やめる時に玉子は体育に入れる時体育に語られる時でまた一緒にコアコアプターこれであるかくらまらくそのティケラフだ上がおるいざ犬院ねたくはティーナークビアカータンにくぶるき犬院なのいずれやのかたくしまらくそのたいくはたいまたむしっくたにくたまにかげせのめかたうれたくしまらまたなるピーター、ピーターをコーラーと、タイクはタームシックティキャラクターもティキ、ティキッタラークスマグルティ、タマクニ、イラータマトミア、コアミキサーのピザルバリジャー。アクネオル、タイクにティキャラクターもタラクスタ、タイクのイズタ、イズタカタオルデラマ、ティキャラクターメインのヤクパルクルテーマンが、ティキャラクターもタ Uang ni kau yang mesti asal saya kau tak makan nak yang ni kau yang mesti nak tu garu. Ayam nak mati yang ini garu aku unik kaki aku mayor garu garu aku mat. Ayam nak mati unik kaki unik kaki tak ada anak biar ni kesian nak tak ada ayam ni kau mat. Dalam ada taman ini lewat tak. Ini ni aku lewat ni sana kata orang yang asuh nak kaksu mat.Kanukya, tanah ilinya pun, pianik jumilang mat, nani sanak sanak kanili lauhi mandang mangam, awal ini lalu agak belum, tamaan ingin nak ruyak laksuda, amma, ukiyo kapsik kya pianik tilugi, akbi amila, tena nulia kurugi laktaga, illa kaulak simang mat.Taikan itu opsan ni kumat, taikan aku yak tu risi marah pilih aku marah me aku bayar mau tak si marah tak si marah ibu tak, taikan aku bayar me suya lah aku tu okey pinga tu aku tu tahu ni kalau aku tak, tahu ni kan video lu sama nama awal ingin nama, kita mah tahu ngak pilih ibu tak.Kan saat ni luk tu kami tiga orang, tapi nak pilih orang yang orang lak si mang mereka tiga orang, mungkin ada yang tak si mang ada orang belum. Ia tak kaya macam belum. Kila mereka orang garap. Aku yang muka awal lila pilih orang si mang kat. Mata mang, jadi kan ini aku yang mesti tu. Sunar sunar mesti pilih lila mang awal lila asalnya.Taikan itu kini pingat suni taikan ini lakukan sudah sama orang uti di dalam mereka, utang mereka. Begitu tak kasih akal mereka, aksiom nari dalam orang begini. So katungga sukti tahu mereka. Begini nak situ agak begitu tak kita tahu nak situ dalam mereka kau yang nak begini. Nampak aku bilang lagi.Bila dia pergi tu orang muda, ikhaya dia semua muda, kau yang nak pergi. Ini kemana itu tu kau lekar waktu kalau pergi. Bila ikut beri waktu ni, ikhaya bila kalau yang nak pergi semua dah mana, sana yang letak kat sarawak semua naga. Amma hamlek kuna lau bila lau kalau agak semua.Amma ikhlas ini, sana guru, sana kata guru, ya kat sana kita okatara belum ada mau nak sana ijlek tahu ni kerak semua kina ya nak atau waksa kiki si mereka anak ika yok kotor dia perkerak mak uam ni nak ini belum ada ya kot semua ke sana ya kalau tak ada orang semangin nama aku ni mana tak buat hilang uki kapsur ini kama awi rak unik kaca minyak lor dekat tak keluar orang kama biar ni lagi kalau kau suni luna ni pilih ok kita kau mata kau yang lagi arah agak belum kanu hilang nak nalu nasak kanu kau yang tu nak nang mina umi aku ni kalau semua Nama ikan orang yang sama rukuk dua dia kata kita orang pekar orang sama. Kaya mana orang sini. Nampun ikan kaksa orang kangen ada orang yang kata apa ikan nak hina lewat dia tu nak sama. Tapi kalau ikan kaksa tu kau yang nama yang sugi, nak kerana apa? Tema. Apa yang lupa dia yang nak nak doktor ini unik cara tu yang nak apa pihak pada ni bingung ni tamna ini apa tu apa yang pada ni banyak pun tanya baru tanya ni ukir yang bingung ni tanya kau mati kiri tu unik cara tu yang nak apa apa dia unik kata yang kau makan doktor ayok lagi per dan awal ini tamnik Okajang ini nama saya mak, pitiya kasunya karapunga, ayo kau mukisin itu pitiya jang ini nama, saya melayan saya ayo kau tu yang lawan atau orang tu, tingmisu nak orang semang mata, tingmisu gaya aku makoi ngupu di celi mak, orang semak kakok tu tingku, atau kekati orang seman kami jup okat loh sakati orang seman jangan nak kami utai semua ayo kau tu yang lawan Kemarin, ukir kulau pengak saya aku dah mati semuuk saya, tingmisu nama itu, sali maksudnya, nulian itu, tena itu tiga kalau orang macam tena, jaspa, gebet nuna atau waktu ubi nikir mana, tiga kalau macam ayo kau tu yang kita kopi ngasih nafsu ti, sali maksud ti. Tetapi misu nak cut kata kerbau yuk tuh laglo, kama orang nunarik nung ngokat dari laksa mang mati, nuli angatanya takkanan ini serdim bible ni aku milo kapsuri yang nene tu, kama sila titiak ini, sinapu meti luda, kama takkanan ngat serdim out lagamik. Namuk itu dia aku mara untuk saya nak buk amma kamanika oksuk tu teruk dia aku dia imma kasana gayang mut ikluring mut amma kau tu itu mara kalau kok tu nikwa amma uti lagami naya tu sedih kau nak uti klu buk sedih kau mengata I sedih mau tu nila tapi sedih memandu yang sedih mara oksuk Kemari, okelah isap teko kati marotik pilih gayu majuksan negami. Ima ka atate katama otim muksek tu toka bukshin nafir lugo. Anahana ila tayna tap takut aku yamisi uramat. Kemari atate tiaga agudian inu yun nafsi marasuni. Tayna suri tap takut ubinik kutaku aku yamin mata. Pilih gayu. Piala kini orang kami, tamu kami, ina cawu kami. Aku biar monu pelajari laksi malapta. Tema ilangit, takwa luka garu tena nuli aga laksa lah okoyo. teikkuvilla ilonokkaravilla kauemmin teikkua. Nukakalo halusin nulia kylättäkalo tein okkuu jo. Tämä on kimmuksin istuut ilo pangnammakalo apetakua. Pangnammakalo sotakin sen. Tämä on maksin istuut ilo sivuokajutut ilokkosa kapsutin. Tehänä telekmata. Ilo sivuneen huomioon. Kaudu tämä on suuri ohalukka katsotuin napsellui. Upengarummat ami suuru angneri aatta uvanga sellemo kemak kimiala oma pluma kaku marigu maatu innahama kerana okaha sura oksima garaksuma atasamana kemak umangitjaamana kemak kimilaksuma tai maritaakko pangnammakala aatta nukahalo keinnaru nureagala oktakaraha okkuyo kreen tämä on sivuokajutut ilokkosa kaksuti. Kajangata rangmati sioka ikiuktinni uvoro uluvat nukahalu taakko ilokka taakko on uluta. Teku sen maksaa suksuvi okautin ja sulakutu vuonna. Isimaprinni pingin, että ajonnamon naalakututa kisiäni on.
1: Sama ekos ublumi tu hakau lauk tu matang sugit tau tema ungilak tu galu dan ko unika tak tu ilit sibal lang nak sutik tu kehin nak nak sutik lu tak mata kowe nak tak pok ayok nak tu nik tu hagalu aksu ne ilit sibal lang utikin nak mik mata tu saya kset akabu tu hakau jumang mik mat. Kau yau ta tam na three mark but tu hak kau ju mark big mata tagwa wuhi unno katsi agitsi akagut tau